0: Mikesh Bokokaran 77 94 51 19. Ale ah, Parkilais Naruni Kesh Bokok Resh Lopalik Arune Kerah Komanesh.
1: Bantus. Takal, toh jodi cha kilal, sekinak, ebu konkep na balep lah kutunel, ingka ke kulak, seskawa nak komon kwe chok jo kesh manungkil. Hokan ut nak ki salishona li, ki kemanak ili resilal, pe janak, nak na balep lah kutunel, ingka kesh kusri, sekindi tolok, ke kwan jalakbar, mati cikanan salinim latinamit Guatemala, napal kutana, napal shaman ke kwan cakaran, u trokanak, nak esen aku angkat bisku ciri Richard Ram. Awak nanti kau nak balik di malam ke oksi kuat ok esye utkaru tekan aku di kokal keput makma cangru mata esker kaha andi di ingkar sen solok macam ok estok bal malah karuca utikina an ut nak ke oksi sil badrish utep ni nak ke awak berhijr di solok uli solok di solok bal di solok malah ministeri edukasion aje dire. Andi kendis kwan ke iskuti ruli chakrab ut ke oksi shtiebal ka ruli tabanu mang ut sa shtiang ri tabanu mang shenkem na kwan ke keli tohba mag shikin tumin ana harub andi inkachiki kapichi kunili resilal aban andi viskomon chik kwan ke nak na ke kere nak te isik ut hokanak li sheshkeli resilal nak sheshke Dishkawa eb kwakshakik alak a kutunel 160 a anain renakte istio rilbal chanru nakte isik uta in sa hunakli rakle bal chakram uteshtie binak di chanru rikarush estie chak chakli hunina kangela karanza del ministerio de educación a kawa Francisco Cabrera jena rikarush kabanula o aan li charuna koskutu li chakrapshan hokan ut na kache ke kachere heb na sika usti cho keshwanungil abanan inka keshpam hokan akshestiena na kwanke bakwi di inka shekulak si ksalika angelak abanan karuri sheshmanu kwan akshe okakwi she suki sheshkanab ut aran shekole akwi anakestiena Numenak lahe roshka al kutan, inka se kangelak, uteba kutana an, inka ke kulak li lakotunel, uteb bitsolom bi, echelen ke shbachakri, malak maka ke shbanu. Hokan se shtienak numenak oshi mil li karu li chilak, ut li karu se shakwi nak shekehun li tokwamak, umali multan akelire. Ana anu menak oshi mileb lah kutuneli she tentonak she shke li tumin de nak chikokai nak kui ispuan kunak li multa an she shkena kachata na haruk kutan she lukta uta an she shkena tentoak kui nak nak kikuaman li resila chit iban bil utkokan nak she shkia kui nak eba an she suke chikan helak abanan kwanke chikli komon inka ke rabima ga ke rahre ut ke kwe tokyo kesh komon di li komon kwe chok khane puta andi di cho ke sik bas chara li karute kanakh kwe mata isik u chan ru a khane te shtyob shak rena shikho kain kanakh kho khun cha bin na le kwan ke skut karun ke shvano us sabanan Geshena, kwana kwi skutina awa behin reli litzolok, renak chihokana kwashbanu kidish kangel ho lichan runa usman. Hokambi, anjo kosheval, koshakik alak, lakutunel, a konkedish kawa ekwebishu, salirakle bachagam, renak te oks silvarish, ut arante ste, renak te isik, ana licho koshkosvalvi, ut nakoibani binak. Nah, karute kanak kui timid yo kochis kosval. Aman ali ko na kumpa na lume utkawa Victor tishkoche kwayakikin. Ani apchikla ke kutun ready kahela in.
2: Cerap ile silain manarao la pakel shalagis akus spena kwak aku atel akuok nasikos na aku pingkane katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpasa centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelopal re terapias te tausens oficina li licenciado Edin Eduardo Kaal sashkap ojar sa tepsikol San Pedro Karcha chishkat la iglesia Montebron pulpilecha len lunes to sábado kuxaki onal elato ho onalecu patonza shkoklep 33-23-24-10 centro de terapias alternativas re railal
3: Lirao, tulanil utoshlok ing chorroch belirah lalre na pakakesa katyuam liralankil.
4: Lisayil chulek chikwang sa lehungkab lal.
3: Uchikwang shkwaklesingkil.
4: Likwang hiksa tuktukilal.
3: Achibal belebal chich verapas.
4: Nashranak liralankil.
3: Uchrakikli chia.
4: Chenunzi
3: chisa sa lecho.
4: Saliak chia.
3: Deshkoyu benirik in hun belebal chich.
4: Di ahel rusalek angel.
3: Utlisak hun tek etzakel holoko Guatemala.
4: Achibal belebal chich verapas.
3: Wansa shiang ninglak achibal magdalen.
4: Chirushti. Y Caldena Chichisek.
5: Arrinquan, ash cavalli nimble, caipal, carreruna, taunguan, sash, kilitanamita, ran San Juan Chamelco, sash, hayali, shukli, cayel, rana quan, arante de tauli, azúcar, li jabón, li galleta, li cocab, uchigurich, junel, en la cajona, man, arana cuite de tauli, cachlan, ha, huacuili, kila, hana, toxa, y chole, hil, jocana, quan, ero, y beniquila, ran, matera, chicoclo, matera, chinabal, aranza, li teb, san Luis, quan, aquí, arrinquan, quan, chirulini, me, na xkwan kwidi kaha wan rural arana kwina tauman li karuna ahman saib di tzolebal hu akwina ke rahra kanjel kwan di ferreteri eran arante xkuleg sali chabil kaibal arren kwan
6: Ferretería la Marquencita, Juli Caibal, Barquina Luna, que tauli, bon nausimancho credi belebal, chincho, tallar, basinausimanipon. Ah, arrafina que estauli canjelebarna, que rafina que chivanchab, eblachzak, eblachpech, eblachtenolchich, eblene que bonok belebal chich, juanacuidisha ali motos, li bicicleta, li refrigeradoras, li estufa, alina que chivan candelus velador, arrana cuicuan. Aran, aran, aquina tauman, o cana fajajere, o quere chica hablar. Malas yo que chica hablar, aran, cuenchi junica, una que es paz la. Sac, li bloc, li pec, li samaí, chich, li cemento, aran, aran, cuan. Ferretería la Margencita, Natauman, Chirunimbe, Nachicaran San Marcos, Juanipo Clepal, 7951, 4271, sacantón las casas, Juanacuí, li caruna Tauman, Sarijuna, aran, Juanacuán.
7: Arrancuan Lipoclepal, 77-94-51-19.
8: Utlat, ar oka kishkan de ba botashaban?
9: Ah, orkwe sehbalem.
8: Sehbalem.
9: Jokan, sashkabanak ta koksi ebli botashab. Hercules kutinosaurio re río vilim. Ebli halan halan chichi botashab. Tentonak ta tseje. Botas Hercules kutinosaurio re río vilim. Chan chane bakwili inkomun sashkabanak inkana kenshuak. Kuita koksi ebli botas re río vilim. Ebli halan halan chichi botashab.

0: Huwag kami kumunista pa nang sa kumunista kajuam manyal. Sa kumunista kajuam kateng aki manyal. Anak, kwan na chali pasok? Manyal, kan ba ko sila chilislit na shpano lah Bartimeo? Maus kishpano? Tistik sro di Jesu? Katikiba karan manyal. Ay kay question na singa mo dyan. Huwag ganak li kapawaling kajal ta ako lupa. Lao, lipo yan na malaw lak pawanil dyan. Makukan eh, kukan. Ay makukan eh, kukan. Nawasut ng kache dyan, nak lao ng kache aming, aming. Lao nga ka nag-aw na tiyogos dyan aming. Tiyogos dyan aming dyan bas pa naklikun Diyos siya baal man dyan. Wanak kwansut li rati ni kawajos, jo che ati nak chiti kresh kwa klesingir e rak singiru la kaush pa dyan. Mabanan inka re nakakwit dat ilok sa lisan ti igles, dat ilok pan chirish li igles. Unang katye amen kyo kas che wanak latakwi rakaran bar chirish li igles sa salipe. Dat okeng chiril bal ka sa kal reru jos yua minki li tenamit li stenamit li dios sa kwaye utlat tatruang. Majas cebal eh cima kasih cima kasutan es cebal bejal tace kaput nak nak ulmanain majas. Awan aku kena nak cie konak bejal nak salis kangeli kawajos di kacali ha anis cebal ya kana le le kak aus. Awan nak al kena kos kuartesis manak nakakosla nak ah aku nak mandu siklen. Ut kwang takal din jere salip ele ne go bek yo kak ele ka ole sing los kak ele ka ole sing na wal kwa majalit di struktoris kak e ut na wal kwa li kumon e na kemong ge jemande ma kwa res ke wa shi li kumon na jo ke ska ole sing le ma kwa de shi ko ske wa re na wing ka na spano in sa smal ba da shi mo ko anta malakay kwan sut na yan, ligwin ka ning kishala rin, ning kota kwan, tatu numek, aran erikin, malakli kwa ba na siya, na king ka da numek, kwin ka ning kishala, aran din na okle sebe sing, wanya, wanya kawan isilipan ka, li tenamit, tenamit li Diyos, o tento akwi, rula ning kil, wanya, tento akwi, takwang, lisantil mis, wanya kaan, kung li kataklak lao, chingyo lipan, wanya, ut kama joko ramingkila na kwan maja lak Bartimeo. Lak Bartimeo go jalda na kanaran maja nas khabre. Ralala tak rabi chakus tanako. Toko baku. Wakilok. Manak jokin ramingkila nak ako lima kelal. Manak jokin ramingkila nak nabali ni keilok. Abanan ni ke musir lish na kru, abanan ni kwa ilok chik chikyo on chi chapil. Abanan ni machokin jenge bre. Nandiyan na kwa naklat na tapa si skulub. Kaman ang gasya chakli kaman nak pare Martin o di pare Raf. Nakyo chakli cholbek chistis ba siya kawangkil li demokrasya jenge bre. Abanan ni blak sololti makone baran chan kapurlo ni ke school chan maj arpo check web maj ba se kwe blak sololti majal utaran mas ki rahna ahman majal kamana chele Jesus to ilo bayak to ok bayak salis khajalil linarah li Jesus kaut banyak li Jesus kamana che es justicia chan maj. Li Dios saan justicia, li Dios saan li tikilal. Manak li Dios mungkos keta chak li rujicho de na kwang num tag. Skeban chak li rujicho war ki ta kwang li kutsok. O ganak iske chak li lok lak rujicho manik echa de akwi al. Di kakolwe ngulis santil misa ke habana. Lao chika na kwan bajal kaman na kache. Kalok na kache, kalok na kache. O te kaman na kache. Mare ko benak sa siya nag-ego. Kaya siya lang sa kakaya si Kion. O sa kakaya rin ko naklikuman ni Kion si Kion pa niya. At lo, joko ko chik-chika nagsalik ka makila. Huwag na kumanes, nagnasya lang kawartime. Kwa kilo, kuting wakilo. Otong aja kau ni komon ini kesmak rismet. Saya ulen nak tahu lo kau nak macokin karena macokin karen mamak kau nali Yesus. Ulen Yesus tip elek banyak. Li Yesus narek ah. Li Yesus nas kerip salis cuam li lah Bartimeo. Banyak li Yesus nas ke nak kalah Bartimeo cina cuncuran ikan ni lok tuh pas alili. Li cina majeh banyak. Jesus nas keri baran, chandru likuang aran, chana chan china chunchukat, chikotan, mare na kulak li sake, mare na kulak li hab, mukang kana pura oran chunchu, oli Jesus nas keri psalis tibela nas ye, akwaye kyo chak sibek chikamai, otana kwaning kachik, takal sibano, anakwan tabek, anakwan ta ilok, utana kwan ta puktesin, wajan. Sebanyak kali ngasihnya nak nasihat apa aku maksud sini Yesus? Ui kalau ngasihnya cikaran ngasih tahu ya kerja beli salam li Yesus ngasihnya macam kau kacau mahen lop kacau. Utan yang kacau lah aku manis nak joko cibek sali kapal bal. Mare kalau sekatau sali be. Mare sekatau aku nak lirailal malah aku nak licakilal malah kan kani nau awan li tento takawanus kewas kakuil kacau. Makwa shrob the singil malak makwa chikuna kwasias bali kuman manja ske bali skut ogana common sb lina le kwanerik in de kaus kwana kwe la es common es line ke line ke kos manja manja ko ngache mo ko junta eta naklate kakwe daje us amin malako kan ta sa amin pero inkanga na ulis siya la lil malak inkanga na kalu masya ko itakali siya sa kliko mo na ran inka kalu na ran na siya lilin si bali kawajo sa anak tekati sa kwe rule kakaus la o manja mako kan chako imag mo ko kan ta ni daulin manya kauna kay li Jesus na nasyere li kuing na majal alu tagwah timano ako eh mahel nak spanak li Jesus sumera kuy an Dios na snow karu saksas oli li lawar time o ya ut aban di Jesus na si Roxy kaman nga che li kuy ngela li Cristiani li tibele swanak na share mo karu tagwah timano. Apa na nakatiyan na wasut li kawa Jesus sa ano mare kuang toksa kunak si knahe o ni kachkirte si maka pana kaan an Diyos saan musik pero pa nan tok na siyere lakwarti may karutawak ti mano ako ilakwarti mano si ilok kagwa ilok roga na klao kumanes li ka iglesia malipaban ko si kawal si ilok aban yung kukakta kuyaran no ko si kaya kuy si nalibak manyar. Nagos ke aku si cerek angkili, chan roots akal nac, ok chan roots akal hilok cik kat lekas kesin. Awal yang sok ini cakwe kawanis.
1: El hombre que comparte sus éxitos con los que lo rodean tendrá una vida doblemente dichosa. Todo nuevo conocimiento que se adquiera en la vida lleva con él la obligación de enseñárselo a otros. 107.9 Gerardi, frecuencia modulada, compartiendo con usted la mejor programación en 107.9.
2: 21 horas con un minuto.
3: Madrecita querida.
4: Madre, eres el ángel que Dios mandó a la tierra para cuidarme. Cuando río, lo disfrutas a mi lado. Y cuando lloro, estás siempre conmigo para fortalecerme. Una madre es amiga, consejera, guía, maestra y muchas cosas más. ¡Feliz Día de la Madre te desea! Gerardi Estéreo, 107.9 FM, tu mejor compañía.
3: ¡Madre!

Rogan sekal, rogan sekal. Kamu mana ya, sedikitnya ke marimba? Ah, hai, marimba orkestra rally, kur rally viernes. Sekel sekal, sekel sekal. Poya nam le cristiano rin salikatenamit koban. Sekal sekal de kajere, kamu mana ya, sekel sekal ibele bahal cic. Majalah manan sashkawana kabeh kuang di anilak. Majala banan marekuan nas koslacha kama makan nas tie caban etis anak manu sas kabanak kahoe bakwili kas kisin ini kere kali ko kal gulat sechalikan na kachanal na kuang kach banak akaka kaku majal ut kwal us majal kuy na kachala hones malah kuy bakak kuy sas kabanak chak kumanes kamanak kache Lipe ka nakuan mga kachik sa Oslo kinki li kuan hik ba dyan? Abanan ni anakuan ni sakal-sakal di katiyere nak kau ba yak kumanes kau ba yak li kuan kabanan kuayeko bisa li kuayin abanan kuayeko sakal-sakal kumanes sero